0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
3: Gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih bareng tentunya Temu Pradua di pagi hari ini, dan kita masih membahas mengenai pahlawan Tan Malaka ya. Nah, jadi ketika dia diasingkan di ke Eropa gitu, di Berlin ia bertemu dengan Darsono, seorang komunis Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat, dan mungkin bertemu dengan M.N. Roy. Tan Malaka kemudian melanjutkan ke Moskow dan tiba pada Oktober 1922 untuk berpartisipasi dalam Komite Eksekutif Komintern. Pada Kongres Komintern Dunia keempat di Moskow, Tan Malaka mengusulkan agar Pan-Islamisme dapat berkolaborasi ya. Namun usulannya ditolak oleh banyak orang. Di tahun 1923, ia dan Semaun diangkat menjadi koresponden di Rotgewerkschaft Internationale atau Serikat Merah Internasional, di mana selama paruh pertama tahun 1923 ia juga menulis untuk jurnal-jurnal gerakan buruh Indonesia dan juga Belanda.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih berangkat tentunya teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Selamat pagi teman-teman. Tentunya buat yang lagi beraktivitas ya, atau yang lagi bersiap-siap menuju tempat aktivitasnya. Mungkin ada yang masuk jam 8 pagi ya. Ada juga nih yang udah masuk dari jam 7 pagi tadi. Semangat aja pokoknya ya. Dan masih aku hadirkan informasi seputar Tan Malaka, karena hari ini tuh berkaitan atau diperingatinya sebagai hari lahirnya Tan Malaka nih teman-teman Pro 2. Nah, Tan Malaka ini kan seorang filsuf ya Indonesia gitu ya, yang dia sudah mempelajari banyak teori-teori ataupun ilmu filsafat dari berbagai filsuf dunia, kayak misalnya ada tadi ada Karl Marx juga ya, terus ada Friedrich Engels, terus ada Vladimir Lenin juga, terus ada Friedrich Nietzsche juga ya. Nah, mereka-mereka itu kan boleh dikatakan pelopor filsuf atau filsafat yang ada di dunia gitu. Tapi kalau kita mundur lagi, itu ada beberapa filsuf ternama ya. Salah satunya kayak Socrates, seorang filsuf. Kalau menurutku Socrates tuh filsuf yang pemalas ya. Yang benci. Yang gak setuju sama pendapat aku, boleh nih teman-teman yang bergabung di TikTok sekarang boleh komen ya. Yang gak setuju. Terus ada Plato juga, ada Aristotle juga ya kan, yang menjadi filsuf di abad berapa itu ya, ya di zaman Yunani kuno gitu. Kalau aku gak salah ya, kalau gak salah berarti benar, ya udah terima aja. Anyway, aku mau bahas nih tentang buku-buku apa aja yang sudah diterbitkan ya, yang sudah ditulis oleh Tan Malaka sendiri. Yang pertama ada yang paling terkenal ya, itu adalah Madilog nih. Madilog itu adalah buku singkatan dari materialisme, dialektika dan juga logika. Dan ini adalah karya Tan Malaka yang paling terkenal. Di buku berjudul Madilog ini, Tan Malaka melihat kemajuan umat manusia yang harus melalui tiga tahap terlebih dahulu. Tahap pertama itu logika mistika, kedua adalah filsafat, dan ketiga adalah ilmu pengetahuan atau sains. Nah, kalau misalnya bangsa Indonesia masih aja terkungkung di tahap logika mistika, maka nggak mungkin bergerak menjadi bangsa yang merdeka dan juga maju nih, kata Tan Malaka. Nah, Madilog adalah jalan keluar dari logika mistika dan imbauan seorang Tan Malaka yang nasionalis untuk bangsa ini agar keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sesuatu dari Nadif Basalamah nih teman-teman produknya. Apa sih sesuatu itu? Sesuatu gitu ya. Jadi gue masih di sepeda sama Pagi Teman Pradua ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang Madilog nih, yang bahasanya itu kalau menurutku ya itu lebih kompleks ya. Kayak mungkin bagi sebagian orang itu dengan gampang gitu ya memahami isi Madilog. Tapi kalau aku pribadi jujur aku butuh kayak bacanya itu dua kali. Untuk satu halaman tuh kayak dua kali gitu, supaya bisa memahami gitu, karena bahasanya itu unik ya menurutku teman-teman. Nah selanjutnya ada buku Aksi Massa karya Tan Malaka juga nih. Dalam buku Aksi Massa ini Tan Malaka menunjukkan pemikirannya bahwa upaya perebutan kekuasaan secara radikal atau patch bukan menjadi solusi yang terbaik. Nah menurut Tan Malaka, patch merupakan satu aksi segerombolan kecil yang bergerak secara

muncul dengan sendirinya dan hasil dari berbagai macam keadaan. Dan Tan Malaka sendiri ini berangkat dari revolusi Prancis dan juga revolusi Rusia tadi ya, di mana dia berada di Rotterdam waktu itu. Dan dia mempelajari bahwasanya revolusi yang terjadi di Eropa itu menarik perhatiannya. Bahkan dia tidak tertarik dengan Belanda, malah dia tertarik dengan Jerman dan juga Amerika Serikat nih. Nah, jadi tukang-tukang patch pada waktu itu telah ditentukan oleh mereka sendiri. Keluar secara tiba-tiba, maka massa tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi kayak provokator sih ya kayaknya. Bukan karena masa bodoh atau tidak memperhatikan patch, melainkan karena masa hanya berjuang untuk kebutuhan yang terdekat dan sesuai dengan kepentingan ekonomi, dengan maksud sebuah gerakan bisa mencapai tujuannya. Dan Bapak Republik alias Tan Malaka ini menawarkan aksi massa sebagai salah satu solusinya gitu, teman-teman produser.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di Sepeda Teman Pradua, selamat pagi ya. Dan masih membahas mengenai Tan Malaka. Tadi ada aksi massa selanjutnya dari penjara ke penjara ya. Perlu pembaca ketahui ini ya, teman-teman Pradua semuanya, bahwasanya Tan Malaka menulis buku Dari Penjara ke Penjara ini dalam wujud dua jilid yang terpisah. Jilid pertama menuturkan tentang pergulatan Tan Malaka di penjara Hindia Belanda dan Filipina. Kalau jilid kedua itu mencatat tentang perjalanan Tan Malaka dari Shanghai, Hong Kong sampai kembali ke tanah air. Nah, dalam buku ini kedua jilid tersebut dirangkum dan digabung menjadi satu supaya memudahkan pembacaan. Meski Tan Malaka di penjara di balik jeruji, ia tetap berusaha menyulut api semangat perjuangan rakyat Indonesia. Bagi Tan Malaka, barang siapa yang memiliki keinginan menikmati hakikat kemerdekaan secara utuh, maka harus ikhlas dan tulus menjalani pahit, susah, dan getir kehidupan di penjara nih.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Religi. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di pagi hari ini dan saatnya kita di ajang Pro2 Religi ya teman-teman. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar religi tentunya.

Seperti biasa teman-teman, aku bakal hadirkan informasi seputar religi buat teman-teman semua ya. Dan pastinya ini akan memberikan suatu insight baru bagi kita anak muda nih.

Nah, teman-teman Pro2 Gen Z hidup di era yang serba cepat ya. Informasi datang tanpa henti, tren terus berganti, dan tekanan untuk sukses seringkali muncul dari berbagai arah. Di tengah situasi seperti itu, religiusitas menjadi salah satu bekal penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Religiusitas bukan hanya soal menjalankan ibadah, tapi juga bagaimana nilai-nilai kebaikan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang memiliki pegangan nilai yang kuat, ia akan lebih mudah nih untuk menentukan mana yang baik dan mana yang perlu dihindari. Nah, hal ini penting karena masa depan akan selalu menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapinya. Religiusitas membantu Gen Z memiliki arah hidup yang lebih jelas di tengah dunia yang terus berubah nih. Sesuai dengan tema kita pada pagi menjelang siang hari ini, tema Pro2 yaitu peran penting religiusitas bagi Gen Z dalam menghadapi masa depan. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gym dan CrossFit makin digandrungi anak muda karena hasilnya kelihatan dan terasa. Olahraga ini fokus membangun kekuatan, daya tahan, dan mental. Fakta menariknya, angkat beban gak bikin kaku, justru bikin tubuh lebih stabil. CrossFit terkenal dengan tantangan ekstrim yang bikin nagih. Anak muda suka karena progresnya bisa dipantau dan dipamerkan dengan bangga. Selain fisik, olahraga ini melatih mental pantang menyerah. Lingkungan gym juga sering jadi tempat saling support. Capeknya dapat, puasnya juga maksimal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik.

0: dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2, salah satu tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah tekanan mental. Mulai dari tuntutan akademik, karir, hubungan sosial, hingga ekspektasi yang muncul dari media sosial ya. Nah, disinilah religiositas dapat berperan sebagai sumber ketenangan. Banyak ajaran agama mengajarkan tentang kesabaran, rasa syukur, dan keyakinan bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar. Ketika seseorang menghadapi kegagalan dan kesulitan, nilai-nilai spiritual dapat membantu membangun ketahanan diri. Mereka tidak mudah menyerah karena memiliki harapan dan keyakinan yang menjadi sumber kekuatan. Karena itu, religiositas bukan hanya berdampak pada kehidupan spiritual, tapi juga membantu menjaga kesehatan mental dan juga emosional.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, Rana kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya siapa yang dia tahu membaca. Izin sama orang tua, gimana kalau sok malam-malam kita ajari di sini. Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan itu saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dan tidak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar, sopan,
6: sabar,
7: sayang sama anak-anak,
8: cakep,
9: baik hati, siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

Teman-teman Pro 2 masih barangku tentunya ya. Dan teman Pro 2, masa depan gak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar dan juga terampil nih. Dunia juga membutuhkan generasi yang memiliki karakter kuat, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Religiusitas membantu membentuk karakter tersebut, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan empati merupakan modal penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional ya. Ketika ilmu pengetahuan dipadukan dengan nilai spiritual, lahirlah generasi yang tidak hanya sukses secara materi, tapi juga memiliki tujuan hidup yang bermakna. Jadi, bagi Gen Z, religiositas bukan sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru di tengah perubahan yang semakin cepat, religiositas dapat menjadi fondasi kuat untuk melangkah menuju masa depan dengan lebih percaya diri, bijaksana, dan penuh harapan. Anyway, gak kerasa sudah 52 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Religi sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Kak Ica Maisa yang akan menemani santai siang kamu di hari ini. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Jam 10.03, teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info. Kali ini datang dari McLaren yang resmi meluncurkan livery spesial untuk menyambut catatan historis mereka, yakni capaian balapan Grand Prix Formula 1 ke 1000. Delivery anyar itu juga rencananya akan tampil di dua seri balapan, yakni GP Monaco dan juga GP Spanyol 2026. Lanjut ke informasi kedua, teman-teman, ada Axel Rontukahu yang memilih Persija Jakarta untuk mengembangkan karirnya, dan ia bertekad tampil konsisten demi menembus skuad timnas Indonesia. Dan target Axel ini akhirnya tercapai setelah tampil impresif bersama Persija. Ia mendapatkan panggilan pemusatan latihan timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026. Lanjut ke info berikutnya, teman-teman, sequel series A Different World akan tayang perdana di Netflix pada 24 September 2026. Dan tanggal ini bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya pertama kali debut. Dan serial ini merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987 dan kembali berlatar di kampus fiksi HBCU, Hillman College, ya. Dan Maleah Joy Moon didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne, putri dari Dwayne Wayne dan Whitner Gilbert, ya. Tokoh Deborah digambarkan sebagai sosok bebas, berjiwa seni, berhati besar, serta masih mencari arah hidupnya di lingkungan kampus. Dan cerita juga memperkenalkan generasi baru mahasiswa Hillman College. Itu dia ragam informasi kita pada hari ini, teman-teman Pro2. Dan kita bakal berlanjut ke zona musik kamu. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi menjelang siang teman-teman ya. Jikalau mau sayang nanti aja kapan-kapan sayangnya. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi hari ini. Di pagi menjelang siang yang dimana panasnya sudah cukup terik ya. Sudah ada di atas banget nih matahari kayaknya. Yuk kita segarkan semuanya dengan lagu-lagu requestan kamu di zona musik kamu dari jam 10 sampai jam 12 ini. Nah, buat kamu yang mau request, boleh request lagunya langsung aja ke Instagram kita @pro2bukittinggi, or bisa juga ke WhatsApp kita di 0811 6699 480. Sekali lagi di 0811 6699 480, atau juga bisa melalui komen TikTok kita ya. Kali ini udah ada yang masuk dari apa? Dari mana? Dari Instagram WhatsApp guys ya. Dari 0881 1521 sekian. Selamat pagi Kak, mau request lagunya Angie Remuk ya. Sangat setia dengan peremuk-remukan ini. Memang kamu seremuk-remuknya itu, diremukin kayak gimana sih Kak? Aduh ya. Terus juga nanti bakal ada lagunya dari belum selesai ya aku bacanya ya. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan selalu bahagia. Ayo siapa yang siaran ayo. Terus juga 0859217 sekian. Halo Min, request lagunya Sabrina Leonor, haha ya, thank you, boleh. Terus juga lagu yang sama di request sama 0859747425 sekian. Mau request lagunya Sabrina yang haha juga, mau ngetawain nih kayaknya Angie, upsie, enggak gitu konteksnya ya. Terus juga dari Instagram kita ada banyak banget yang request di ujung minggu, Mesahira, ada Nabila Apsarini, ada Aprian Tisahid, ada Gaby Gartiana, ada Tania Yashika, ada Moriku, ada K.A33. Yuk langsung aja gercepin buat kamu yang belum request, langsung aja request ya ke salah satu tempat di mana tadi udah aku sebutin, bisa WA, bisa IG, bisa juga TikTok ya. Kita ke NG dulu dengan Remuk.

di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih bakal aku puterin requestan selanjutnya buat teman-teman Produa sampai jam 12 ya. Jadi buat kamu yang belum request boleh banget request secepat-cepatnya tapi ngantri dulu ya, sayang ya. Nah, kali ini ada Kaninda Harum Tiara Sekarwani yang request lagunya Selling Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Sumpah kok sampai mati, jangan dong, guys. Cukuplah ya, nikmati hidup kamu, jangan sampai mati dulu. Hidup masih panjang, sayang. Terus juga ada kakak Selfie ya, request lagu Shakira Jasmine, Room for Someone ya. Dia menyediakan Room for Someone, siapa sih kira-kira semuanya? We'll see ya. Terus juga dari Instagram lagi, dari WhatsApp kita ada 082170939 sekian. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Pagi menjelang siang juga. Dan izin request lagu Terlukis Indah dari Ziva Magnolia dan Rizky Febian. Yakin banget ini lagunya buat aku. Salam buat kakak dan semuanya ya. Terima kasih sama-sama, Kak. Boleh. Langsung aja kita puterin yuk ke Selling Grace, Sumpah Mati.

0: Teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Begitu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa dan kita masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2 yang lainnya. Yes. Kali ini ada Kak Jirai 190 sedang request Samuel Cipta Jagat Rasa ya. Setia banget nih sama Samuel Cipta Kak Jirai ya. Fansnya Samuel nih ya. Samuel ini kemarin aku udah di-spill fansnya tapi aku lupa ya. Sorry banget ya. Ih, aku juga inget tapi aku sekarang mulai tersamuel Samuel sih. Soalnya lagunya enak dan genrenya aku banget deh kayaknya. Terus juga ada Mas Ardi Dagusta yang request lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Mau 1000 kali ngapain coba, hayo. Ada juga dari Instagram kita Kak Zatia yang request pura-puranya Leodra, dan ada juga Kak Nan yang request IG Taf Takut. Nah, ini pura-pura takut maksudnya gimana? Nah. Oke, buat teman-teman Pro 2, tetap stay tune dulu di sini. Buat yang belum aku puterin lagunya, standby aja dulu ya. Nanti akan kita puterin ya. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: FM。
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau, kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya lagu-lagu berikutnya. Kali ini dari WhatsApp kita nih, mana dia? Ada dari Mas Teo nih. Halo, sore siang. Ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Terima kasih. Emang kota ini enggak sama ya tanpa aku kayaknya ya. Udah lanjut, terus juga ada ya request lagunya Cegil Nabila Takia dari Instagram kita. Ini Kak Zania. Terus juga bakal ada lagu Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu dari Nabila H underscore. Katanya selalu tersenyum dan selalu bahagia, jangan pernah sedih ya. Apa nih kepotong? Semangat. Oke, boleh. Ya jangan pernah sedih ya, teman-teman. Sedih boleh, tapi jangan berlarut dalam kesedihan ya. Kita ke Nadif dulu dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Cam Aisa dan masih aku akan puterin lagu-lagu requestan buat teman-teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi ngemuterin lagu berikutnya. Ada kan 16.05 nih, padahal belum sore ya, Roy udah request ya, gak apa-apa. Request lagunya tak akan terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian. Dan gak apa-apa lah ya, Roni lagi. Tapi kan Vanessa juga nyanyi di sini. Terus juga ada lagunya Tata Janeta Korbanmu. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat siang. Semoga Kak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Boleh. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran menghibur. Mau izin request lagu boleh nggak Kak? Boleh. Mau izin Tata Janeta Korbanmu Kak? Boleh kan. Buat teman-teman sekali lagi aku ingetin ya, kalau untuk chat boleh langsung aja dibikin lagunya. Jadi kayak kita nggak keskip takutnya gitu. Jadi kalau sekalinya ngechat mau izin request lagu, lagunya ini. Nah nanti bakal dibalas sama miminya, oke? Terus juga ada kakak yang request lagu Samuel Cipta Pencuri Malam. Ada kunang-kunang nih, orang-orang yang berhubungan sama malam banget nih ya, kunang-kunang gitu. Katanya lagi males galau nih kak, maunya Samuel Cipta Pencuri Malam aja. Boleh. Kita ke Vanessa Z dulu teman-teman, pakai antar lah.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2 yang gak kerasa udah mau jam 12. Itu arti kebersamaannya kita tinggal sedikit lagi waktunya. Tapi aku masih bakal puterin beberapa lagu lagi buat teman-teman Pro 2 yang tadi udah masuk juga ya. Ada Tuhan Tahu Kita Saling Cinta by Fajar Nur yang di request cukup banyak nih dari Instagram. Ada Brejini 29, ada Dewi Kurnia 53, ada juga Elsafa 21, ada Yeni.Indrawati ya. Terus ada 0856-9817 sekian-sekian juga request lagi yang sama, boleh. Terus ada kakak Amelia Amelia ya, request Better Alone dari Aryan Syah ya. Better Alone, kenapa sih kamu maunya sendiri aja? Harus bareng-bareng dong. Terus juga ada Kanaf yang request lagunya Hush You by Salma Salsabil yang bakal menutup perjumpaan kita di hari ini. So, buat teman-teman, thank you so much sudah gabung di Zona Musik Kamu. Abis ini kita bakal lanjut ke Fun Entertainment. So, don't go anywhere. Tetap station di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
0: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: Intermezzo.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke, teman-teman Produa, hai. Welcome back with Ica Malisa di sini. Dan kali ini kita udah ada di Fantertainment yang pastinya akan membahas soal dunia entertainment terbaru. Dan di mana kali ini informasi pertama datang dari Euphoria. Ya, belum lama ini baru 28 sampai 30 Mei kemarin ya, baru aja mengadakan konsernya di Jakarta dalam rangkaian konser F Forever ya, yang digelar di Indonesia Arena di Jakarta pada 28 sampai 30 Mei yang tadi udah aku mention juga. Dan panggung penebusan rindu ini jadi momentum langka nih yang ngebuktiin kalau daya pikat pop culture awal era 2000-an ini belum sepenuhnya pudar. Tapi apresiasi tinggi pun aku tadi berikan kepada Bang Music, seluruh tim Forever yang secara khusus Asian Maiden yang berhasil nih untuk merealisasikan proyek reuni masif bersama 3 member F4, Jerian, Van Nish Wu, dan juga Vic Cho. Dan sebagai penonton yang hadir pada hari ketiga ini ya, dengan ekspektasi yang sudah sesuaikan setelah memantau dinamika serta catatan teknis yang terjadi pada 2 hari pertama. Dan ini penyelenggara pada hari terakhir ternyata berjalan juga dengan baik, katanya adaptif dan juga telah menyajikan atmosfer yang menyenangkan tanpa kehilangan keintiman juga. Dan ini menjadi momen yang sangat menarik ya teman-teman, buat para penggemar F4 ya, dimana mereka benar-benar mengobati rindunya nih para pendengar. Dan teman-teman Produa, kita akan break dulu sejenak karena tepat di pukul 12 lewat 18 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi. Jadi kita akan bergabung dulu sama Pro 1 wilayah Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu bernuansa Islam. Nah.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12:18 waktu Indonesia Barat, dan langsung kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simpel. Tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal

Oke, halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa dan masih di Fantertainment. Kali ini kita udah ada di informasi kedua ya, di mana kali ini kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan juga Callum Turner yang akhirnya resmi menikah ya. Pasangan ini menikah dalam upacara yang intim dan juga private pada tanggal 31 Mei lalu, hari Minggu, di Old Marylebone Town Hall di London, dan pernikahan mereka dikonfirmasi oleh label mewah Ferragamo karena Callum Turner mengenakan busana rancangan khusus dari rumah mode Italia itu ya. Dan Turner mengenakan jaket double breasted dan juga celana biru senada ya. Kemeja dan juga dasi dipadukan dengan sepatu hitam. Sedangkan Dua Lipa disebut Vogue itu menggunakan setelan rok putih rancangan khusus dari Schiaparelli Couture yang dirancang oleh Daniel Raspberry. Dan Dua Lipa juga memadukan penampilan dengan sepatu hak tinggi putih runcing dari Christian Louboutin ya. Dan foto-foto yang diperoleh di Daily Mail juga menunjukkan Lipa dan juga Turner itu meninggalkan balai kota dengan senyum lebar di wajah mereka sambil kelilingi oleh orang-orang terkasih. Dan The Hollywood Reporter menyebut telah menghubungi perwakilan Lipa dan juga Turner tapi belum menerima balasan juga nih. Dan pada Desember 2024, Dua Lipa dan juga Callum Turner ini memang dikabarkan sudah resmi bertunangan ya, usai menjalin hubungan selama sekitar setahun. Dan salah satu foto juga menampilkan cincin terpasang di jari manis sang pelantun levitating gitu. Kita doain ya, semoga mereka berdua bisa langgeng, dapatkan keluarga yang bahagia till the end of this life ya guys ya. Dan kita masih bakal balik lagi dengan informasi dunia entertainment lainnya, tapi tetap di sini dulu ya teman-teman. Kita ke Day 6 dulu dengan Letting Go.

0: Metro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisah ya, teman-teman ya. Kali ini kita bakal lanjut lagi dengan informasi dari dunia selebriti lainnya. Kali ini dia datang dari siapa? Soal penasaran, kali ini ada Taylor Swift ya, teman-teman ya, yang katanya nih dia akan merilis lagu tema untuk Toy Story 5 di minggu ini. Jadi misteri kode TS dengan tema Toy Story akhirnya terungkap ya teman-teman. Taylor Swift mengumumkan bahwa dirinya akan merilis lagu original yang menjadi lagu tema film Toy Story 5. Dan dalam pengumuman di media sosial pada Selasa 2 Juni 2026 ini, Swift menyebut lagu bertajuk I Knew It, I Knew You akan dirilis pada 5 Juni 2026. Dan dalam pernyataan yang diberikan oleh Los Angeles Times, Disney mengatakan lagu I Knew It, I Knew You yang ditulis dan diproduseri oleh Taylor Swift sendiri bersama dengan Jack Antonoff itu terinspirasi oleh Jessie, mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul dalam film Toy Story 2 di tahun 1999. Jadi lagu ini juga menandai kembalinya Swift ke akar musik country khas dirinya yang memadukan gaya yang telah mendefinisikan karirnya yang memecahkan rekor sebagai penulis lagu dan artis, kata Disney. Dan sementara itu sutradara dan penulis Toy Story 5 itu Andrew Stanton menyebut hal ini sebagai takdir dan juga menyatakan rasanya seperti lagu ini tuh emang udah seharusnya ada di sana saat pertama kali mendengarkan. Wow, gak sabar banget ya kita nungguin lagu terbaru Taylor Swift yang akan jadi soundtrack dari Toy Story 5. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, pantengin aja terus sampai kita nanti akan rilis lagunya ya. Kita akan tutup lagu Fun Entertainment kali ini dengan lagu dari Pink, Love Me More.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
5: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
6: Coba-coba apa?
5: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
6: Ayo. Bola pingpong.
5: Salah lah, Cup. Bola emon.
7: Intermezzo.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Welcome back with Ica Maisa di sini ya, teman-teman ya. Dan kali ini kita udah ada di Pro 2 Sport yang pastinya akan bahas seputar informasi dari dunia olahraga. Dimana informasi kali ini datang dari event yang paling ditunggu di tahun ini ya, teman-teman, ada Piala Dunia 2026, di mana jadi kali ini ada FIFA dan juga IFAB yang resmi mengeluarkan peraturan baru yang akan berlaku di Piala Dunia 2026. Dan International Football Association Board atau IFAB itu selaku badan pembuat regulasi dan juga aturan resmi dalam sepak bola dunia menetapkan laws of the game atau aturan baru jelang pesta akbar sepak bola tengah tahun ini ya, teman-teman ya. Jadi deret peraturan itu tidak hanya akan dipraktikkan di Piala Dunia 2026, tapi juga bakal diimplementasikan pada ajang sepak bola lain mulai musim 2026-2027 ya. Dan apa aja kira-kira 8 peraturan barunya, aku coba spill tipis-tipis dulu ke kamu. Yang pertama adalah menutup mulut. Jadi pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Meskipun gitu ya, pemainnya menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan itu tidak akan dihukum. Dan aturan ini berlaku setelah Gianluca Prestiani dari Benfica dituduh melontarkan hinaan ya, yang diskriminatif kepada Vinicius Jr. ketika berbicara namun mulutnya ditutup kaos. Dan Prestiani ini kemudian jatuhi hukuman larang bermain oleh UEFA. Next itu adalah meninggalkan lapangan atau walkout ya. Jadi pemain yang meninggalkan lapangan atau walkout lantaran memprotes keputusan wasit akan diberi kartu merah juga nih. Dan aturan ini juga berlaku untuk setiap official tim yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Dan tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah. Dan aturan ini berlaku setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di final Piala Afrika awal tahun ini. Dan Senegal menang 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Namun meskipun gitu ya, Maroko dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0. Nah, jadi gak harus berhati-hati nih ya para pemain nanti di Piala Dunia, karena ada cukup banyak peraturan baru yang sebelumnya itu biasa aja, sekarang harus ada perubahan nih. Nah, harus diingat-ingat nih. Nah, masih ada 6 aturan baru lagi di Piala Dunia kali ini, teman-teman. Tapi kita mau ke lagu berikutnya dulu. Kita ajak kamu bangun dulu barengan sama Agnes, Wake Up.

edisi turnamen. Salah satu yang paling ikonik adalah Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Lagu ini rilis di Piala Dunia 2010 dan langsung meledak di seluruh dunia. Beatnya yang energik bikin siapapun pengen ikut joget, bahkan yang gak terlalu suka bola sekalipun. Menariknya, lagu Piala Dunia sering menggabungkan unsur budaya lokal dengan musik pop global. Jadi selain catchy, lagu-lagu ini juga punya makna persatuan dan semangat dunia. Gak heran, kalau sampai sekarang, begitu dengar lagunya, orang langsung keinget, wah ini momen seru Piala Dunia. This is Africa. This time for Africa.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita masih bahas soal aturan baru dari FIFA dan juga IFAB untuk Piala Dunia 2026 ini. Tadi aku udah spill dua aturan terbarunya, ada menutup mulut dan juga meninggalkan lapangan atau walkout ya. Aturan ketiga yang baru itu adalah 5 detik untuk lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang. Jadi wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang ya. Pengadil akan menghitung mundur dan juga mengangkat tangan sebagai pengingat. Dan jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis gitu ya, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Dan sementara kalau misalnya tendangan gawang itu nggak dilakukan, maka lawan akan mendapat tendangan sudut. Waduh, sangat-sangat merugikan ya kalau misalnya sempat lupa nih sama aturannya. Terus aturan keempat adalah pergantian permainnya nih. Jadi pemain hanya punya waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan. Dan pemain harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Kalau pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama setelah 1 menit berlalu. Dan ada juga pengecualian dalam aturan ini ketika ada cedera pemain dan juga masalah terkait keselamatan dan juga keamanan. Terus juga aturan kelima adalah perawatan cedera di luar lapangan. Jadi pemain yang cedera nih harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai. Kalau misalnya staff medis masuk lapangan untuk merawat mereka ya. Dan aturan ini nggak berlaku kalau misalnya penjaga gawang yang mengalami cedera atau ada benturan antara penjaga gawang dan juga pemain lain. Jadi benturan antar rekan satu tim yang membutuhkan perhatian, juga cedera parah seperti cedera kepala dan juga gerak otak, atau ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti. Itu ya. Dan masih ada 3 aturan lainnya teman-teman, jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada orang mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
1: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
2: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi, loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
1: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
3: Permintaan anak sulung saya, waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa-resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
1: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca, meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan. Tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
3: Di sini semua gratis, tidak ada buku biaya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, misal ada lomba-lomba dia ikut, atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, setelah di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
4: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini, mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
1: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
4: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
1: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
5: Berangkat memang dari kayak seperti yang di rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, yang bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
1: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Gazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
6: Suka baca buku.

0: lulus IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah ini sebagai sebuah langkah saya pikir.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
4: Karena membaca itu asik, kalau membaca itu nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Oke teman-teman, Produa masih di Produa Sport dan masih akan aku bahas soal aturan terbaru dari Piala Dunia tahun ini, di mana aturan selanjutnya yang keenam yang terbaru adalah cedera penjaga gawang. Jadi katanya nih, kalau misalnya kiper lagi dapat perawatan di lapangan, pemain dari kedua kesebelasan itu nggak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Terus juga ada aturan buat VAR juga teman-teman, atau Video Assistant Referee, adalah di mana VAR saat ini bisa digunakan dalam insiden-insiden dalam beberapa situasi seperti mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberi kartu kuning kedua dan kesalahan mengenali pemain juga serta juga sepak pojok. Last but not least juga adalah jeda turun minum di tengah babak. Jadi bakal ada jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan juga teman-teman. Nah, rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak ya, menit ke-22, dan wasit diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda. Misalnya ada seorang pemain cedera dan juga butuhin perawatan di menit ke-20, maka wasit bisa nih ngasih arahan buat jeda hidrasi. Dan itu dia aturan terbaru, 8 aturan terbaru buat Piala Dunia tahun ini teman-teman. So buat kamu yang mencintai sepak bola, jangan lupa terus di terus digalangkan juga gimana cintanya kepada sepak bola. Coba share ke kita juga. So jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune di 94.8 Prud FM, teman terbaik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Dalam proses produksi pakaian fast fashion.
3: Hai teman Produa, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Radio, welcome back with Ica Maisa di sini yang masih setia bersama kamu ya, teman-teman ya. Nah, kali ini kita bakal lanjut lagi pembahasan kita nih, teman-teman, di mana kali ini kita udah ada di asiknya bisnis yang pastinya akan bahas seputaran dunia bisnis yang cocok banget buat kamu para anak muda pastinya ya. Bisnis apa sih yang lagi ngetren atau menarik di hari ini? Di hari ini, Cila. Si update banget sekarang ya. Kayak bisnis-bisnis yang memang bisa jadi ladang rezeki juga buat kamu yang mungkin sedang mencari pekerjaan, jadi bisa sampingan dulu nih, siapa tahu nanti bisa jadi gede gitu ya. Kayak misalnya satu camilan sederhana yang mampu nih menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ya, teman-teman, itu adalah boring alias bolu kering katanya. Dan ini udah dibuktikan sama Muhammad Fajri atau yang diakrab sepa Aji ini, yang berhasil mengembangkan usaha rumahan sejak 2018 hingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan. Nah, penasaran dong kayak gimana nih bisnisnya ya, teman-teman ya. Tapi kayak kita dengerin dulu satu lagu dari Henry Moody, ada Miss You.

dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua masih di Asiknya Bisnis with Ica Maisa di sini ya. Nggak ngerasa udah pertengahan jam 2 ya, teman-teman ya. Dan kita masih bahas soal bisnis UMKM kali ini di mana ada boring bolu kering ya. Ini sebenarnya salah satu UMKM yang ada di Samarinda juga, teman-teman ya. Jadi katanya nih usaha bolu kering ini dirintisnya tuh berawal dari kebutuhan konsumsi keluarga. Jadi produk original yang awalnya cuma dibuat buat dirinya sendiri ternyata justru dapat respon positif nih dari keluarga besar sampai akhirnya dipasarkan secara luas. Dan Mas Haji ini juga ngungkapin kalau misalnya tantangan terbesar yang dihadapi sama pelaku UMKM seperti dirinya itu adalah keterbatasan modal dan juga promosi. Dan sampai sekarang pemasaran produk ini masih mengandalkan media sosial tanpa dukungan iklan berbayar karena keterbatasan anggaran juga ya. Tapi menariknya usaha boring ini dimulai dengan modal yang sangat sederhana, teman-teman. Dan Mas Haji ini ngaku kalau dia ini membutuhkan modal sekitar 1 juta rupiah aja yang cukup mencakup peralatan dan juga bahan bakunya. Nah, waktu itu dia ini memanfaatkan oven tangkring kecil yang diletakkan di atas kompor serta hand mixer yang udah dia punya sebelumnya ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kapasitas produksi juga terus meningkat kan. Nah, kalau misalnya dulu itu cuma dikerjakan sama pasangan suami istri, sekarang usaha ini juga udah membantu 2 orang tenaga kerja tambahan gitu. Dibantu oleh mereka dengan tim yang berjumlah 4 orang, proses produksi jadi lebih cepat dan juga efisien. Jadi bukan cuma mendapatkan rezeki untuk diri sendiri, tapi juga bisa mendatangkan rezeki dari orang lain dengan memberikan lapangan pekerjaan. Nah, keren banget kan teman-teman. Nah, kita masih akan lanjut lagi dengan pembahasan ini, tapi kita ke IOI dulu dengan Suddenly.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Produa, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita ya teman-teman ya. Dimana cemilan ini kalau dari sisi keuntungan nih Aji menyebut pendapatan usaha makanan ringan itu sangat bergantung pada jumlah pesanan dan momentum tertentu nih, kayak misalnya Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan pada periode itu juga permintaan biasanya meningkat tajam hingga bikin tim tuh kewalahan buat menuhin pesanan. Meskipun udah berkembang ya, tapi perjalanan usaha ini gak selalu berjalan mulus teman-teman. Aji ini ngaku pernah menghadapi penolakan juga dari sejumlah toko retail, tapi sayangnya pihak retail ini gak memberikan penjelasan nih yang jelas mengenai alasan penolakan sehingga menyulitkan pihaknya untuk melakukan evaluasi. Dan menurut Aji, kesalahan yang kerap dilakukan pelaku usaha pemula itu adalah terlalu fokus pada produksi tanpa melakukan riset pasar terlebih dulu. Dan padahal nih memahami kebutuhan konsumen itu jadi faktor penting ya supaya produk mampu bertahan dalam persaingan. Dan dia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam bisnis kuliner ya teman-teman, dimana menurutnya pelanggan itu akan kembali membeli produk kalau misalnya kualitas rasa tuh tetap terjaga dari waktu ke waktu. Dan sebaliknya, perubahan rasa dapat bikin pelanggan berpaling ke produk lain. Jadi kita harus tetap konsisten ya. Kita belajar dari Mas Aji ini untuk bisa lebih baik lagi dalam membangun satu bisnis. Dan sekarang waktunya juga pamit akuinya dari ruang dengar kamu teman-teman. Abis ini bakal ada Kak Robi yang nemenin kamu di sore ceria. Kita tutup hari ini dengan All Day Project, Look at Me and See You Tomorrow. Bye-bye.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 15.01 teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info. Kali ini adalah merek kebugaran terkemuka Les Mills yang secara resmi merilis serial dokumenter terbarunya Les Mills Rise di platform YouTube pada 13 April 2026. Dan serial ini memberikan pandangan mendalam mengenai dunia kompetitif para pelatih kebugaran elit dan mereka bersaing untuk mendapatkan salah satu peran paling bergengsi di industri ini, yaitu menjadi bagian dari tim syuting global Les Mills. Dan serial yang terdiri dari 6 episode ini difilmkan selama 2 tahun di berbagai lokasi internasional. Lanjut ke informasi kedua teman-teman, rapper asal Kupang Ave kembali merilis karya terbaru berjudul Godsend. Dan dalam lagu ini, F berkolaborasi dengan Januarta untuk mengangkat tema yang dekat dengan banyak orang, yakni rasa insecure dalam hubungan percintaan. Nah, lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang terus membandingkan dirinya dengan perempuan lain, dan di sisi lain, pasangannya berusaha meyakinkan kalau dirinya tetap menjadi sosok yang paling berharga dan tidak tergantikan. Last but not least, teman-teman, musisi kontemporer Aku JJ resmi merilis single terbaru berjudul Maria pada 29 Mei 2026. Dan lagu ini menghadirkan perpaduan unik antara musik samba dan juga jazz yang menjadi warna baru dalam perjalanan karir bermusiknya. Setelah sukses melalui seri konten hashtag mendewasakan lagu yang viral lewat berbagai platform digital, Aku JJ kembali menawarkan eksplorasi musikal yang berbeda, dan lewat Maria ini mengangkat kisah tentang cinta yang indah namun tidak dapat bertahan selamanya. Dan itu dia ragam informasi kita hari ini teman-teman. Abis ini bakal ada Kak Robi yang bakal menemani sore ceria kamu. So tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik
0: kamu. Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi nih bareng aku Robby Oktaes yang hari ini masuk ruang dengar kamu dan pastinya bakal nemenin kamu hari ini. Tentunya di program-program keren sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah guys, kali ini di pukul 15 sore ini kita bakal masuk ke program Minang Pride. Minang Pride akan hadir selama 1 jam sampai nanti pukul 16. So guys, langsung saja tanpa berlama-lama ya. Di Minang Pride ini adalah ruang punya budaya, ruangnya tradisi dan juga kebanggaan orang Minang. Kali ini kita bakal bahas salah satu tradisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau teman-teman, yaitu Bataga Pangulu. Nah, kalau misalnya diterjemahkan secara sederhana, Bataga Pangulu ini adalah upacara pengangkatan seorang penghulu atau pemimpin kaum dalam adat Minangkabau. Dan tradisi ini juga dilakukan ketika sebuah kaum membutuhkan pemimpin baru untuk menggantikan penghulu sebelumnya, teman-teman. Nah, dalam budaya Minang, penghulu ini bukan cuma sosok yang punya gelar adat aja ya, tapi beliau ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk membimbing anak kemenakan, menjaga persatuan kaum, hingga juga membantu menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah keberadaan penghulu dianggap sangat penting, teman-teman. Dan yang menariknya lagi, Bataga Pangulu ini bukan cuma acara yang berlangsung sebentar loh. Prosesnya ini bisa berlangsung selama beberapa hari dan juga bakal melibatkan banyak anggota keluarga serta masyarakat sekitar, teman-teman. Bahkan ya, dalam pelaksanaannya ini juga biasanya ada jamuan besar kayak bentuk syukur dan juga penghormatan kepada para tamu yang hadir. So, kalau dipikir-pikir, tradisi ini mengajarkan bahwa menjadi pemimpin itu bukan cuma soal jabatan atau popularitas ya, teman-teman ya. Menjadi pemimpin ini berarti harus siap memikul tanggung jawab yang besar. Kalau gitu guys, sebentar lagi sebenarnya yang bisa menjadi penghulu kalau gitu siapa sebenarnya yang bisa menjadi penghulu di Minangkabau? Kita akan bahas sesaat lagi. Don't go anywhere, stay tune di Minang Pride di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau
1: bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak.

sekarang. Yang membuatnya semakin istimewa, mesin jam gadang hanya memiliki satu saudara kembar di dunia. Konon, mesin dengan tipe yang sama juga digunakan pada menara jam terkenal di dunia, yakni Big Ben di London. Komponen di dalamnya dirancang dengan presisi tinggi, sehingga mampu bertahan selama lebih dari puluhan tahun. Hal ini membuat jam gadang bukan sekedar ikon wisata, tapi juga menyimpan nilai sejarah dan teknologi yang luar biasa. Setiap dentang yang terdengar menjadi saksi perjalanan waktu masyarakat Bukit Tinggi dari generasi ke generasi. Tak heran jika mesin jam gadang menjadi salah satu harta bersejarah yang paling dibanggakan oleh masyarakat Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen kedua kali ini di Minang Pride ya. Nah, guys, menjadi penghulu ini ternyata nggak bisa sembarangan ya. Jadi, dalam alam Minangkabau sendiri, calon penghulu harus memenuhi berbagai syarat dan juga melalui pertimbangan yang matang. Salah satu pedoman yang digunakan itu adalah sifat nan ampe atau si empat sifat dunsana. Iya, si empat sifat utama gitu ya. Ini karena keseringan siaran di Prompat jadi panggilnya dunsana ya. Dan empat sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu adalah tablik. Tablik ini adalah mampu menyampaikan kebenaran. Terus ada fatona atau cerdas, terus sidik yang berarti jujur dan amanah atau dapat dipercaya. Jadi teman-teman, selain itu calon penghulu juga akan harus seorang laki-laki yang sudah dewasa ya, dan tentunya berakal, memiliki pengetahuan dan mampu menjadi teladan bagi anak kemenakan. Jadi gelar penghulu ini bukan diberikan karena keturunan semata-mata, tapi juga karena kemampuan dan kepribadiannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, nilai-nilai ini sebenarnya masih relevan kali kok. Kayak mau jadi ketua organisasi, pemimpin komunitas, atau bahkan pemimpin diri sendiri, kejujuran, kecerdasan, dan tanggung jawab ini tetap menjadi modal utama kan. So guys, makanya nih dari tradisi Bataga Pangulu kita bisa belajar kok bahwa pemimpin yang baik itu dibentuk oleh karakter, bukan sekedar gelar aja. Dan next, selanjutnya kita bakal bahas bagaimana prosesi dari Bataga Pangulu dilaksanakan hingga seseorang resmi nih menjadi seorang dato. So guys, jangan kemana-mana, tetap di Minang Pride, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita untuk melaksanakan ibadah salat asar tepat di pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

Teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan ini bagian paling menarik ya, yaitu prosesi Bataga Pangulu. Sebelum pengangkatan dilakukan, terlebih dahulu diadakan yang namanya musyawarah, mulai dari keluarga dekat, kemudian ada kaum hingga tingkat suku. Nah, semua keputusan ini diambil melalui mufakat agar pemimpin yang dipilih nanti benar-benar mendapat dukungan bersama. Dan setelah itu dilaksanakan prosesi adat di rumah gadang. Lalu salah satu simbol pentingnya itu adalah pemasangan salua atau penutup kepala adat kepada calon penghulu. Dan kemudian nanti dilakukan pengambilan sumpah sebelum akhirnya beliau resmi menjadi datu atau penghulu kaum. Tapi teman-teman tidak berhenti sampai situ aja. Ada juga tradisi barara atau berkeliling kampung. Yang ini tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat nih bahwa telah hadir penghulu baru yang akan memimpin kaumnya. Setelah itu biasanya dilakukanlah kayak dengan jamuan makan bersama ya, dan juga pengesahan sebagai bagian dari kerapatan adat nagari. Nah, teman-teman Pro 2, yang menariknya dari Bataga Pangulu ini bukan hanya kemeriahan acaranya, dan tradisi ini juga mengajarkan loh tentang pentingnya musyawarah, tentang pentingnya tanggung jawab dan juga memilih pemimpin berdasarkan kualitas diri. Karena di tengah zaman sekarang ini yang semakin modern, nilai-nilai seperti ini justru tetap penting teman-teman untuk dijaga. Ya, karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga pedoman untuk masa depan. Kalau gitu guys, aku tutup dulu Minang Pride kali ini dan sampai jumpa di pembahasan budaya Minangkabau berikutnya. Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di jam 4 sore ya. Ya, jam 4 sore ini biasa ya, kita ada program Insta. Ya, pastinya udah tahu ya, inspirasi kita. Nah, di Insta ini teman-teman, pastinya kita bakal belajar hal-hal yang menginspirasi ya. Dan tentunya teman-teman, di sore hari ini kita ada topik yang keren banget, yaitu adalah hustle culture. Nah, teman-teman pernah denger gak hustle culture? Hustle culture. Iya, benar banget. Harus kerja keras atau kerja cerdas gitu ya. Jadi guys, pernah gak sih juga kamu ngelihat kayak konten orang-orang bangun jam 4 pagi, terus kerja sampai malam, punya banyak proyek, terus ikut berbagai kegiatan lah gitu ya, seolah-olah gak pernah capek. Nah, gambaran seperti itu teman-teman yang sering dikaitkan dengan hustle culture. Secara sederhana, hustle culture ini adalah budaya yang mendorong seseorang untuk terus produktif dan juga untuk terus sibuk dan terus mengejar pencapaian. Bahkan sering banget nih sampai mengorbankan waktu-waktu istirahat dan kehidupan pribadinya. Dan yang menariknya teman-teman, banyak orang yang menganggap kesibukan sebagai simbol kesuksesan. Padahal semakin sibuk seseorang, semakin dianggap hebat katanya gitu ya. Padahal belum tentu gitu. Menurut berbagai pembahasan tentang hustle culture ini teman-teman, ada filosofi yang membuat budaya ini begitu populer. Salah satunya itu adalah keinginan untuk membuktikan diri. Dan banyak orang merasa kalau misalnya nilai dirinya itu ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa dia capai. Makanya gak heran kalau misalnya hustle culture ini adalah membuat orang-orang yang selalu banyak kegiatan, banyak aktivitas gitu ya. Apalagi sekarang ada media sosial, kita sering melihat pencapaian orang lain di share-share ke situ ya. Tapi tanpa sadar mulai membandingkan diri sendiri. Akhirnya muncul perasaan kayak, kayaknya aku harus lebih produktif lagi nih gitu. Nah, padahal ya teman-teman, produktif itu bukan produktif itu penting, tapi hidup bukan cuma soal bekerja dan juga bukan cuma soal mencapai target gitu. Nah, nanti di Insta di segmen selanjutnya kita bakal bahas kenapa banyak anak muda ini bisa kejebak dalam hustle culture tanpa menyadari hustle culture itu gimana dan bakal berefek apa ke kita. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya

0: berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran Marathon ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah ABB Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di Insta, kenapa banyak anak muda terjebak di hustle culture. Nah, satu alasan hustle culture begitu kuat saat ini adalah karena adanya rasa takut tertinggal atau yang sering disebut dengan FOMO, fear of missing out. Nah, ketika melihat teman-temannya sudah punya usaha, teman-temannya sudah bekerja, bahkan ada yang udah punya berbagai prestasi, kita jadi merasa harus mengejar semuanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, masalahnya teman-teman, setiap orang itu punya perjalanan yang berbeda-beda. Tapi media sosial ini sering membuat kita melihat hasil akhirnya aja tanpa mengetahui proses dibalik hasil dari tadi. Akibatnya nih, banyak orang-orang yang mulai merasa kayak bersalah ketika beristirahat. Padahal istirahat itu adalah kebutuhan dan it's fine, wajar guys, bukan kemalasan gitu ya. Bahkan beberapa pembahasan juga mengenai hustle culture ini menyebutkan kalau produktivitas berlebihan belum tentu bisa menghasilkan kemajuan yang lebih baik juga. Dan yang menariknya, dalam berbagai diskusi di internet, banyak orang-orang mempertanyakan budaya kerja tanpa henti ini. Kayak mereka menyadari nih bahwa bekerja keras memang penting, tapi hidup yang seimbang itu juga gak kalah penting. Karena kalau hidup hanya sekedar berisi pekerjaan, target, pencapaian, kapan kamu mau menikmati hasil dari semua usaha yang kamu lakukan? Jadi guys, mungkin pertanyaannya ini sekarang bukan seberapa sibuk sih kita, tapi apakah yang kita akan lakukan benar-benar membawa kita ke tujuan yang kita inginkan? Nah, setelah ini kita bakal bahas lagi nih guys, gimana caranya tetap ambisius tanpa terjebak dengan namanya hustle culture yang berlebihan tadi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
2: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
3: Lho yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
3: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
2: Oh iya.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Tebal Mampro 2, kita masuk ke pembahasan terakhir di Insta Inspirasi kita di sore hari ini. Nah, ambisi boleh, burnout jangan, oke? Okay? Penting untuk diingat ya teman-teman, kalau misalnya hustle culture ini bukan berarti selalu buruk ya. Kerja keras, disiplin, dan juga semangat mengejar mimpi ini adalah hal yang positif. Tapi masalahnya bakal muncul ketika kita itu harus merasa kayak harus produktif setiap saat gitu ya. Ketika tidur dianggap malas, liburan dianggap buang-buang waktu, istirahat justru membuat kita merasa bersalah. Padahal ya berbagai sumber itu udah menyebutkan kalau misalnya budaya kerja berlebihan ini dapat meningkatkan resiko burnout, kelelahan mental, kehilangan motivasi sampai mengganggu kehidupan sosial seseorang loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama teman-teman, tentukan tujuan yang jelas dan jangan sibuk hanya karena melihat orang lain sibuk. Yang kedua, berikan ruang juga untuk beristirahat karena tubuh dan pikiran ini juga perlu waktu untuk mengisi ulang energi. Dan yang ketiga adalah fokus pada progres diri kita sendiri. Kesuksesan bukan perlombaan ya teman-teman ya. Tapi gak semua orang harus mencapai garis finish di waktu yang sama. Jadi orang pasti bakal ada suksesnya masing-masing. Nah teman-teman Pro 2, kerja keras memang sangat penting. Tapi hidup yang sehat, hidup yang bahagia dan seimbang itu juga sama pentingnya loh. Karena nanti akhirnya tujuan dari kesuksesan kan bukan hanya tentang pencapaian aja, tapi juga tentang bagaimana nanti kita bisa menikmati perjalanan kita menuju ke sana. So guys, sampai sini dulu Insta Inspirasi kita. Kita bakal berjumpa di pembahasan inspiratif lainnya. Dan jangan kemana-mana, ini kita tutup dan kita bakal beralih ke program selanjutnya. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
5: Terbaik.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di break time di sore hari ini menemani teman-teman dari pukul 17 hingga pukul 18. Guys, cuma 5 menit yang bisa merubah jadi 2 jam. Aduh, apa nih? Jadi itu kebiasaan scroll HP sebelum tidur, ini memang sebahaya itu kah? Nah, ayo teman-teman ngaku, siapa nih yang sebelum tidur selalu bilang, ah scroll bentar aja deh. Tapi pas tiba-tiba lihat jam, ternyata udah lewat tengah malam aja nge-scrollnya. Kalau kamu pernah ngalamin, tenang teman-teman, kamu gak kesendirian. Bahkan di media sosial udah banyak banget orang bercanda kalau niatnya cuma tidur, niatnya tidur jam 10, tapi akhirnya ujung-ujungnya scroll, tidurnya jam 1 pagi. Tapi teman-teman, masalahnya kebiasaan ini ternyata gak sesederhana yang kita kira, teman-teman. Dan saat kita terus melihat layar handphone sebelum tidur, otak itu justru tetap aktif menerima berbagai informasi baru. Mulai dari video-video lucu, gosip, berita, bahkan notifikasi yang terus bermunculan. Akibatnya nanti otak sulit masuk ke mode istirahat, jadi aktif terus gitu guys. Belum lagi ditambah dengan cahaya biru dari layar HP yang mungkin bisa menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa ngantuk. Jadi ketika kita melihat layar HP, kita nggak ada ngerasa ngantuk gitu. Jadi walaupun meskipun badan udah capek, otak udah merasa ini, tapi ya belum waktunya tidur gitu kayak kepikiran kita. Makanya guys, gak heran kalau misalnya banyak orang-orang yang susah tidur padahal sudah rebahan lama di kasur. Ya masalahnya karena kamu scroll, lihat handphone teman-teman ya. Nah, jadi aku bakal kasih tahu ternyata dampaknya ini bukan cuman bikin tidur kita nanti jadi telat, tapi ada yang lainnya. Di segmen berikutnya, kita bakal bahas apa yang terjadi pada tubuh kalau kebiasaan ini terus-menerus dilakukan setiap hari. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Generasi muda punya peran besar dalam mendorong pariwisata berkelanjutan lewat ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform konten, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata secara lebih edukatif dan ramah lingkungan. Banyak anak muda juga mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas yang melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Inovasi seperti ekotur, wisata edukasi, dan event ramah lingkungan lahir dari kepedulian generasi muda terhadap alam dan budaya. Selain itu, anak muda berani mengkampanyekan gaya berwisata yang bertanggung jawab, mulai dari mengurangi sampah hingga menghargai kearifan lokal. Kalau generasi muda terus bergerak dan berinovasi, pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga tentang menjaga masa depan bersama.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada Bank Invest dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.

0: namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bersama Robby Oktais di hari ini dan menemani teman-teman di break time hari ini. Kita lanjut lagi yuk pembahasan kita di break time kali ini. Nah, kalau kali ini teman-teman pengen ngebahas kayak kenapa bangun tidur itu kayak kadang kita merasa tetap kayak masih capek gitu padahal udah tidur gitu ya. Nah, siapa nih yang pernah nggak bangun pagi setelah tidur cukup lama tapi ngerasa ini kayak masih lelah aja gitu teman-teman. Nah, ternyata teman-teman ini bisa jadi salah satu penyebabnya itu karena kualitas tidur kamu yang menurun akibat kebiasaan yang mungkin yang nggak ya bisa dibilang nggak baik lah kayak scrolling sebelum tidur tadi gitu teman-teman. Nah, paparan cahaya dari layar HP tadi ini bisa mengganggu ritme yang ritme sirkadian atau jam biologis tubuh untuk tidur teman-teman, mengatur kapan kita harus tidur dan kapan harus bangun. Jadi selain itu juga kebiasaan scrolling ini teman-teman juga membuat kita terjebak dalam fenomena yang disebut doom scrolling. Nah, ini yang belum tahu di doom scrolling ini artinya kita terus mengkonsumsi berbagai-bagai informasi tanpa sadar dan sulit berhenti, yang mengakibatkan otak tetap siaga meskipun tubuh sebenarnya udah benar-benar lelah.

Nah teman-teman, bukan cuma soal tidur, tapi terlalu lama menatap layar ini juga bisa membuat nanti mata kita kering, matanya lelah, sakit kepala. Pokoknya nurunkan konsentrasi keesokan harinya. Yang paling sering dirasakan anak muda itu biasanya sih bangun pagi jadi berat ya, kesiangan, sulit fokus saat melakukan aktivitas. Mood, nah satu lagi mood, gampang berantakan teman-teman. Pada awalnya kan cuma satu kalimat sederhana, satu video lagi deh, satu video lagi deh, malah menghancurkan satu harian kita. Lalu bagaimana cara mengurangi kebiasaan buruk ini tanpa harus langsung langsung puasa gadget total teman-teman? Kita bakal bahas nanti ya di segmen terakhir ya. Kita break dulu yuk, dari beberapa lagu ini akan ada Bila Nanti Kau Cinta, Febinda Tinto.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
4: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
5: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
6: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
7: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
8: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di pembahasan breakdown terakhir kita ini. Ada kabar baik nih, kita nggak harus langsung meninggalkan HP sepenuhnya. Beberapa ahli juga menyarankan untuk mulai mengurangi penggunaan HP sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Waktu tersebut ini bisa diganti dengan aktivitas yang mungkin lebih menenangkan, kayak membaca buku, apalagi ya, mendengarkan musik itu ya sambil santai, menulis jurnal, ataupun sekedar melakukan relaksasi ringan. Jadi teman-teman, kalau misalnya masih sulit lepas dari HP, coba aktifkan mode malam atau blue light filter yang sekarang udah mulai tersedia ya di hampir semua handphone. Tapi selain itu, hindari juga membawa HP terlalu dekat saat sudah benar-benar siap tidur, oke? Tapi menariknya teman-teman, banyak banget pengguna internet yang ngaku kalau misalnya berhasil mengurangi kebiasaan scrolling ini dengan membuat aturan sederhana. Contoh, tidak menyentuh HP saat sudah berada di kasur, atau memang kayak memasang timer ketika udah mulai membuka media sosial, jadi ada waktunya gitu teman-teman. Karena tidur ini bukanlah waktu yang terbuang, tapi justru saat tidur tubuh dan otak kita melakukan maintenance agar kita bisa kembali produktif besok harinya gitu guys. Jadi malam ini teman-teman, sebelum jempolmu mulai scroll tanpa henti sampai jam berapa aku pun nggak tahu, coba tanyain dulu ke diri kamu, apakah kamu benar-benar butuh hiburan atau cuma sekedar butuh istirahat. Nanti kamu bisa tentukan gitu ya. Kalau gitu teman-teman, sampai sini dulu bersama kita break time, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita beralih program ke Pro 2 Sunset, menemani kamu sesaat lagi.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masuk di Pro 2 Sunset ya. Dan kali ini kita bakal bahas makanan ekstrim dari berbagai belahan dunia. Nah, teman-teman, kalau biasanya kita ngobrol soal makanan yang menggugah selera, kali ini kita bakal bahas makanan yang mungkin jadi bikin sebagian orang langsung geleng-geleng kepala. Karena katanya di berbagai negara nih ternyata ada makanan-makanan yang dianggap biasa oleh masyarakat mereka, tapi terlihat sangat ekstrim nih bagi orang lain. Contohnya adalah kalau jengking goreng yang cukup populer sebagai jajanan jalanan di berbagai wilayah Asia. Menariknya teman-teman, beberapa orang yang pernah mencobanya mengatakan rasanya justru mirip udang goreng dan teksturnya sangat renyah. Aduh, aku belum pernah coba lagi. Tapi teman-teman, selain kalajengking, ada juga berbagai olahan serangga yang menjadi sumber protein alternatif di sejumlah negara. Bahkan sampai saat ini banyak peneliti juga mulai melihat serangga sebagai salah satu sumber pangan masa depan karena kandungan proteinnya yang tinggi dan budidayanya lebih ramah lingkungan dibandingkan beberapa sumber protein lainnya. Dan yang menariknya lagi teman-teman, makanan yang dianggap ekstrim ini sering sekali sebenarnya lahir dari kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Jadi makanan ekstrim itu seringkali bukan soal aneh atau tidak anehnya. Semua itu tergantung sama budaya dan kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsinya. Nah, ternyata Indonesia juga punya makanan yang dianggap ekstrim. Penasaran? Ayo, ada yang udah tahu udah apa? Gitu. Nanti kita bahas ya teman-teman, tapi jangan kemana-mana dulu, kita bakal gabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Karena kita bakal mendengarkan pengajian Al-Quran sekarang ini.

0: Sebab peringatan kaum muslimin dan muslimat tiba alasannya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
4: Eh, Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih.
4: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
4: Terus apa, Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
7: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, sebelum kita gabung ke Pro2 Jakarta, kita akan mendengarkan dulu sebagian beberapa informasi yang sudah kita update dalam Pro2 Info di malam hari ini. Kita masuk ke informasinya ya, kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui satu pintu resmi berlaku mulai dari 1 Juni 2026. Pemerintah menunjukkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha pelaksana ekspor nasional. Kebijakan tersebut berjalan bersamaan dengan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Melalui kebijakan itu juga, nanti pemerintah ingin memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara.

0: Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan peraturan ekspor yang diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional. Menurutnya keuntungan sumber daya alam selama ini belum sepenuhnya dinikmati dalam negeri. Dan menanggapi kebijakan tersebut juga, sejumlah asosiasi pengusaha maksud kami menyampaikan 6 masukan kepada pemerintah. Masukan ini adalah Apindo, IMA, APBI, IJMA, FINI dan juga GAPKI melalui pernyataan bersama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Ya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
1: Kalau hari-hari gak ngambil, iya bisa jadi.
0: Ya ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
1: Oke.
0: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
1: Music Live Chat!

0: Radio MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, ini beda iya. Itu hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya
1: buat band ya. Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
0: kasih. Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Dan
2: sama gitar
1: dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti
3: ya.
1: Jadi memang sih,
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan.
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon.
1: Tadi sebelum kita ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Fencing.
1: Oh,
0: okay. Fencing. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ya.
3: Ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, ya. Malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh. Okay.
1: Jadi, mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Okay. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: oh,
1: nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
0: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya? Vacation, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit.
2: Okay. lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana. Raka, versi awalnya? Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws.
0: Oh,
1: oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu.
3: Menggambarkan.
1: Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Bener. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena awal-awal beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: Jule, emang genrenya apa Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke, okay. Solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock. Gitu.
1: Oke. Okay. Right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark Edward. Itu udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single dan dengan karakter karyanya yang bernama judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama dengan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Ya. Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Okay.
0: Alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More ya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Okay.
2: Yang baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama orang. Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials.

0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
1: Iya, personal banget, banget.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
1: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
2: rutinitas gitu ya.
1: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau ke Saino?
0: Ke Saino?
1: Ke Saino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
1: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
2: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
2: Aduh, bingung nih gue. Oke.
0: Alright.
2: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
1: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
1: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang ah apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
2: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah outdated ternyata.
2: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
2: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: I love you more, gitu. Bener.
1: Sosit banget.
0: Aduh.
2: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
1: Sependapatnya
2: juga ya.
1: Pendapat.
2: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
1: harus
2: ini
1: dong.
2: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
1: Harus. Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi itu merasa secure gitu ya.
0: Iya, gitu benar.
2: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
1: Wah.
2: Bukan dalam itu.
1: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
2: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
2: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
2: Karena kekurangan pekaannya itu.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Benar sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
2: Harus divalidasi terus sih
0: menurut gue.
2: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Ini by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih, fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, lah ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kayak ada.
4: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa, Raka?
2: Oh, gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana, Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Jadi kalau
2: okay.
4: Ada suara moto.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM. Lagu ini apa ini ada ke record tukang ini,
1: tukang apaan?
4: Orang jalan
2: enggak, tukang sate
1: gitu. Serius di bendera kemana tuh? Serius itu ada. Adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya, cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini
4: enggak gitu. itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Okay. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budget cepat.
4: Bela cerita tuh.
0: Keren. Sini di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Lagi.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah ada 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kita kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih. Karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga.
1: Produksi juga.
2: Okay.
1: Se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih event,
0: lebih planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue yang operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita ketemu lagi. Terima kasih.
1: Makasih ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi yaudah lah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu ya.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Go! Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu. Ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
1: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di
1: di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundaysharkmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Biasa lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Gadget-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: A war is coming to us.
2: You remember Owen Shaw?
3: 5, 4, 3, 2, 1,
4: mau film action? Horror? Drama?
5: Wah, wow. 지금 선영을 쫓아간 겁니까?
4: 돌리면. 트릴러? 아따우 코미디. Tenang, semuanya bakal kita kulik abis cuma di Pro 2 Box Office. Setiap Rabu pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Only on Pro 2 Box Office. Your radio box office station.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
7: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pro 2. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini, teman pro 2? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Ku ingin senang banget di malam hari ini ya, sambil kembali menyapa kamu teman pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu di pukul 8 ini ya, hingga nanti pukul 9 kita bakal bahas mengenai literasi yang ini berhubungan dengan film teman pro 2. Akan waktu sejenak. Teman pro 2, kalau kita ingin membahas literasi yang berhubungan dengan film, ini ada banyak sudut pandang teman-teman ya, yang ini menarik banget, cocok untuk program kita di malam hari ini tentunya di pro 2 Bukit Tinggi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Intermezzo.
3: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
2: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
3: Salah.
2: Apaan?
3: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
2: disemur. Enak tuh.
4: Enak dong.
2: Intermezzo.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

memperdua. Ketika menonton film, ini sebagian orang hanya fokus pada jalan cerita atau aksi para tokohnya. Padahal teman perdua film sebenarnya adalah sebuah bahasa visual yang penuh dengan simbol, pesan, dan juga makna tersembunyi. Setuju nggak? Dan nomor dua, disinilah pentingnya literasi film, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan juga menafsirkan pesan yang disampaikan melalui sebuah film. Gimana nomor dua, film ini bukan sekedar hiburan, gitulah ya, bahasa lebih, lebih to the point gitu teman pro 2. Mana banyak orang menganggap film ini hanya sebuah sarana hiburan. Namun teman pro 2, setiap film itu dibuat dengan tujuan tertentu. Ada yang ingin menyampaikan kritik sosial, mengangkat isu kemanusiaan, mengedukasi masyarakat, bahkan mengubah cara pandang penonton terhadap suatu masalah. Misalnya apakah Habul? Misalnya nih teman pro 2 ya, sebuah film tentang lingkungan. Gimana misalkan film ini tentang lingkungan hidup gitu teman produser, mungkin tidak secara langsung mengatakan jagalah alam teman-teman, namun melalui cerita tentang hutan yang rusak, hewan yang kehilangan habitatnya, penonton tentu diajak gitu ya. Di balik film ini itu ada makna tersirat yang mana si pembuat film ini ingin mengajak penonton untuk bisa memahami dampak kerusakan lingkungan secara emosional. Dan inilah yang disebut dengan membaca pesan di balik layar. Alias tidak hanya nonton aja gitu teman pro 2. Gimana teman pro 2, di samping itu karakter dalam film ini juga sering kali ya teman pro 2 mewakili nilai-nilai tertentu. Yang mana contohnya nih tokoh protagonis ini biasanya menggambarkan sikap yang dianggap positif. Sementara tokoh antagonis sama prodo ini sering menunjukkan perilaku yang berdampak buruk. Namun, tidak selalu sesederhana itu. Yaudah sama prodo, banyak film modern ini menghadirkan karakter yang kompleks. Dari karakter tersebut, yaudah kita sebagai penonton itu dapat belajar tentang perjuangan hidup, keberanian, kegagalan, pengorbanan, hingga proses pendewasaan. Dan literasi film teman prodo ini mengajarkan kita untuk bertanya, mengapa tokoh itu mengambil keputusan tersebut? Apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanannya? Dan nilai apa yang ingin disampaikan pembuat film melalui karakter tersebut? Gitu teman pro 2. Jadi boleh banget, mulai dari sekarang kamu gak hanya nonton tapi juga harus membaca simbol dan juga visual di balik film itu. Oke? Okay?

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

memproduksi film ini sering berbicara tanpa kata-kata. Yonata memproduksi warna pencahayaan, kostum hingga lokasi pengambilan gambar ini memiliki makna tertentu. Contohnya apakah Habol? Yang pertama memproduksi warna gelap ini sering digunakan untuk menggambarkan kesedihan atau ketegangan. Terus warna cerah teman produ ya, biasanya ini menciptakan suasana yang optimis dan juga bahagia. Hujan ini sering menjadi simbol kesedihan atau konflik batin. Hayo, siapa nih yang sering nonton sinetron teman-teman ya? Mungkin kamu udah pada tahu, udah pada apa namanya? Udah pada ketebak gitu ya. Kalau ini, kalau ini gitu. Jadi memang benar adanya bahwasanya apapun itu yang menjadi bagian dari elemen-elemen film itu semuanya memiliki makna tertentu. Bahkan jalan panjang pun nih teman pro 2 ya, ini dapat melambangkan perjalanan hidup seseorang. Yona, semakin baik literasi film seseorang, teman pro 2 itu semakin mudah ia memahami simbol-simbol tersebut. Dan teman pro 2, gak sedikit juga nih film yang mengangkat isu sosial yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang kemiskinan, pendidikan, kesehatan mental, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, atau penyalahgunaan teknologi. Yona, melalui cerita yang menarik, film ini juga tentunya mengajak penonton berpikir gitu ya teman pro 2 tentang masalah yang mungkin selama ini itu tidak mereka sadari. Dan bahkan hal itu udah disampaikan melalui beberapa simbol-simbol tadi teman pro 2 ya. Misalkan nih kemiskinan, ini simbolnya adalah misalkan di satu perkampungan yang memang keadaannya nggak baik-baik aja gitu. Terus juga ketimpangan sosial, di mana di sana memperlihatkan bahwasanya si perempuan gitu ya di satu wilayah keadaannya yang tidak diterima banyak tempat pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya di dalam film yang mungkin kita tonton itu banyak banget teman produ ya, pesan tersirat, makna tersirat yang harusnya kalau kita pengen dapatin insight baru dari sebuah film itu harusnya kita bisa sadar, oh harus bisa baca juga gitu, oh ternyata ini nih yang disampaikan melalui film ini. Jadi tidak hanya sekedar nonton aja teman produ ya. Dan teman pro 2, literasi film ini adalah kemampuan membaca makna yang tersembunyi di balik cerita. Dan teman pro 2 masih ngomongin ini di Story of the Day, jadi jangan kemana-mana dulu karena gak kerasa udah pukul 20:58, jadi ada satu lagu pamungkas dari aku buat kamu sebelum nanti aku putarin lagu nasional, ada Halsey teman pro 2 dengan Lucky.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Teman Pro 2 generasi muda saat ini itu menghabiskan banyak waktu dengan konten audio visual, mulai dari film, serial hingga video pendek Teman Pro 2. Dan tanpa literasi film, Teman Pro 2 seseorang ini hanya menjadi penonton pasif. Dan sebaliknya, Teman Pro 2 dengan literasi film, seseorang ini dapat menjadi penonton aktif yang mampu berpikir, menganalisis, dan juga mengambil pelajaran dari apa yang ditontonnya. Yaudah, Teman Pro 2, kemampuan ini tuh sangat penting di era digital karena membantu kita memahami berbagai pesan media secara lebih bijak. Dan Teman Pro 2, ngomongin literasi film, aku mau nanya nih satu hal ya ke kamu semuanya yang sekarang lagi join di 94,8 FM, baik itu melalui RRI digital maupun melalui radio biasa gitu ya Teman Pro 2. Dan bagi kamu yang mungkin sekiranya sekarang juga ada yang dengerin aku melalui radio mobil, boleh banget teman-teman ya, aku nanya satu hal. Teman Pro 2, apa nih film yang menurutmu paling kaya pesan moral? Aku yakin banget kamu yang suka film pasti ada nih beberapa rekomendasi film yang mungkin sekiranya bisa jadi rekomendasi untuk kita semuanya, yang mana film itu kaya akan pesan moral. Bagi teman-teman yang udah ada jawaban, langsung aja kirimin Teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 0811 66 99 480, atau langsung jawab question box aku di Instagram yang barusan udah aku up buat kamu. Oke? Kita bakal seru-seruan di 2 jam ini di program Story of the Day, programnya kamu di mana kamu bisa cerita, curhat, jawab pertanyaan aku, dan juga diputarin lagu favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi bareng aku Ashabul di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: Idih, banyak banget sampah plastiknya.
4: Itu mau diapain coba?
5: Ya mau dibuang ke sungai aja lah.
3: Jangan dong, nanti sungai kita jadi kotor. Pokoknya jangan pernah mengotori sungai dan laut.
5: Ya udah, aku kubur aja.
3: Jangan juga kali. Kalau dikubur itu bisa merusak tanah.
5: Ya udah, aku bakar aja.
3: Jangan, pokoknya kalau dibakar malah gitu bisa mencemari udara.
5: Lah, jadi gimana dong? Isis deh, ini salah, itu salah.
3: Aduh, pengennya sih kayak Singapura gitu. Walau kecil, tapi bisa mengelola sampah dengan baik.
5: Gimana caranya?
3: Nah, di sana nih ya. Pertama, seluruh sampah itu dikumpulin jadi satu. Terus dibawa sama truk pengumpul sampah yang nantinya bakal dibawa ke gedung khusus pengelola sampah.
5: Wah, ada gedung khusus ya?
3: Ada dong. Nah, gedung itu adalah pusat pengelola sampah dengan cara membakar.
5: Tapi kan tadi katanya gak boleh dibakar, gimana sih?
3: Widih, tenang dulu. Proses dari pembakaran ini terus menerus sampai jadi abu. Itu bisa sampai 1000 derajat Celcius. Apinya gak bakal pernah padam. Jadi, itu gak bakal memperburuk udara di sana. Malah tahu gak? Udara hasil dari penyaringan yang keluar dari cerobong asap itu jauh lebih bersih dibanding udara yang ada di sekitar. Nah, kalau abunya nanti bakal dikumpulin dan dikirim ke sebuah pulau buatan yang ada perairannya. Eits, tapi gak terhubung dengan perairan laut ya, jadi aman.
5: Wah, mantul. Terus kira-kira bisa gak ya pengelolaan seperti itu diterapkan di Indonesia?
3: Semoga aja bisa ya. Oh iya, kurangi ya pemakaian sampah plastik sekali pakai dan ayo mulai pakai yang ramah lingkungan.
5: Ayo.
6: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
7: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar enggak ini apa?
6: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
7: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
6: Emang ngaruh ya?
7: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
6: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
8: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
9: Pro 2

Ya, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, kita di program Story of the Day. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, aku udah tanya nih teman Pro 2, apa sih film yang menurut kamu ini memiliki banyak pesan moral. Jadi langsung aja ya, jawab di WhatsApp kita di 0811 66 99 480, atau bisa langsung isi question box kita di malam ini. Dan nama Pro 2, sebelum aku bacain nih jawaban kamu satu persatu, aku mau ini dulu, aku mau bacain requestan dulu teman-teman ya. Yang pertama ada requestan dari siapa ini, bentar ya. Ada Kak Suruninuro. Iya, Kak Nurul, halo, selamat malam. Semoga Kak Nurul sehat selalu, bahagia selalu ya. Malam Kak, malam juga Kak Nurul. Izin mau request lagu Haha dari Sabrina Linor. Makasih Kak. Siap, tungguin aja Kak Nurul ya. Ini udah masuk playlist kita, setelah ini langsung Asabul putarin. So, teman Pro 2 lagu yang sama, ini juga mau diputarin, di request gitu ya, oleh teman kita nih. Dengan nomor WhatsApp ujung

7104. Halo Min, halo juga, izin ya request boleh. Sabrina Linur, haha, terima kasih, semangat siarannya. Oke, thank you banget kak ya, nanti bakal kita puterin. So, di samping itu nama Pro 2, ada Kak Lara. Iya benar, Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat malam. Selamat malam juga Kak Lara. Terus semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan, rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Thank you banget buat Kak Lara, doa baiknya kembali buat Kak Lara ya. Dan terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Siap Kak Lara. Terima kasih juga udah jadi pendengar yang setia gitu ya di sini. Mau izin request lagu boleh enggak? Kak boleh banget Kak Lara. Boleh banget. Banget. Jadi langsung aja sambil tungguin requestan Kak Lara. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih lagu Sabrina Linor. Karena yakin banget udah banyak teman-teman yang pengen banget diputarin lagu ini. Aku putarin ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu, Bolo.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Kak Sabulia di 94,8 FM. Dan kok cepat banget Bul baliknya? Iya, karena gak sabar mutarin lagu requestan dari Kak Lara. Karena kami satu selera teman Pro 2 ya. Udah kayak pemilu aja nih satu suara. Selamat Pro 2, senang banget sebenarnya sapa Kak Lara lagi. Karena gak nyangka gitu ya Kak Lara bakalan hadir lagi di Rehat Malam. Dan nyapa Ashabul lagi gitu teman Pro 2 dan Ashabul Terawang. Ini Kak Lara udah nyiapin pesan lagi nih buat kita teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget buat teman-teman tungguin, nanti bakalan Ashabul bacain lagi ya. Namun sebelum itu teman Pro 2, Kak Lara ini mau diputerin lagu Tata Janeta. Judulnya apa Bul? Kamu udah pada tahu teman Pro 2 ya. Setiap kali Kak Lara request ini 50% lebih lagu ini. Judulnya Korbanmu. Yang mana lagu ini enak banget teman Pro 2 ya. Walaupun agak low tapi it's okay, gak apa-apa. Ada makna tersirat juga di balik lagu ini. Sama kayak pembahasan kita malam ini, makna tersirat di balik film dan juga pesan moral di balik film. Dan aku udah baca nih beberapa pesan. Salah satu film yang akan kita bahas di Story of the Day ini adalah sepasang sepatu teman Pro 2. Ini adalah salah satu film jawaban dari teman Pro 2 kita yang udah isi question box ya di Instagram. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku juga mau cek lagi nih apakah udah ada jawaban yang lain atau belum. Bentar ya. Oke, udah ada dari Kasatila underscore May. Thank you banget buat Kasatila ya, udah jawab dan nanti bakalan kita bahas. Namun sebelum itu teman Pro 2, sebelum kita masuk ke beberapa film yang udah teman-teman jawab, baik itu melalui question box ataupun melalui WhatsApp Pro 2, aku putarin dulu ya lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari, sembari kita nungguin nih pesan luar biasa Kak Lara di malam hari ini teman Pro 2. Langsung aja, ini dia Kak Lara, Tata Tajeta Korbanmu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Oke, nama Prodo masih bareng aku Sabul dan gak kerasa udah pukul 21.58 waktu Indonesia Barat aja di malam hari ini. Satu lagu terakhir nama Prodo di Story of the Day Part 1 sebelum nanti aku bacain nih mengenai film Sepasang Sepatu teman Prodo dan juga pesan luar biasa dari Kalara Purnamasari. Sampai ketemu di program Story of the Day Part 2 dan jangan kemana-mana. Stay tune aja bareng aku Sabul di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Teman Pro 2, Clara Purnamasari udah kirimin ya pesan luar biasanya di malam hari ini khusus buat kita Teman Pro 2. Namun sebelum itu teman-teman ya, seperti yang udah aku janjiin bahwasannya ada salah satu teman kita nih, ada Kak Yuni Teman Pro 2 yang udah jawab question box aku. Kata Kak Yuni nih, salah satu film yang memiliki pesan moral yang cukup banyak nih Teman Pro 2 ya, adalah film pendek Sepasang Sepatu. Yona Teman Pro 2, jika kamu ingin banget gitu ya nonton film yang memiliki makna dan pesan moral yang banyak, mungkin film pendek Sepasang Sepatu bisa jadi jawabannya. Yona Teman Pro 2 kata Kak Yuni nih, bahwasannya film ini itu berhasil banget ngajarin beliau terkait banyak hal. Dan Teman Pro 2, setelah aku searching, ternyata memang benar bahwasannya Sepasang Sepatu ini adalah salah satu film yang memberikan gambaran bahwasannya sepatu itu sebagai simbol pasangan. Dan yang kedua, bahwasannya Sepasang Sepatu ini tentang takdir dan juga keterbatasan. Ya mana film ini tuh mengajak penonton untuk merenungkan bahwa dalam hidup Teman Pro 2 tidak semua hal yang saling mencintai atau saling membutuhkan itu bisa bersatu. Seperti sepatu yang selalu berjalan bersama, tetapi tidak dapat menyatu, gitu ya Teman Pro 2. Dan di samping itu, di balik film ini juga ada makna kesetiaan, gimana Sepasang Sepatu Teman Pro 2 selalu menempuh perjalanan yang sama, mereka melewati jalan yang sama, menghadapi hujan dan panas yang sama, serta mengalami suka dan duka yang sama. Dan ini menjadi simbol kesetiaan dan juga komitmen dalam sebuah hubungan. Gak hanya itu Teman Pro 2, ini juga memiliki makna yang cukup dalam dan juga pesan moral tentang pengorbanan. Yang mana sepatu tidak pernah memilih kemana ia akan melangkah, yang mana ia hanya mengikuti pemiliknya. Dari sudut pandang literasi film Teman Pro 2 ya, ini bisa dibaca sebagai simbol pengorbanan, menerima kenyataan hidup, dan tetap menjalankan peran meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan. Dan Teman Pro 2, pesan utama dari film ini bahwa Sepasang Sepatu ini menggambarkan bahwa kedekatan itu tidak selalu berarti memiliki dan kebersamaan tidak selalu berarti bisa bersatu sepenuhnya. Terkadang nilai sebuah hubungan justru terletak pada kesetiaan untuk tetap berjalan bersama. Meskipun ada batas yang tidak dapat dilampaui. Saudara Teman Pro 2, semoga kamu bisa memetik hal luar biasa ya dari penjelasan yang udah aku jelasin mengenai Sepasang Sepatu. Dan nanti aku juga bakal bacain pesan dari Clara Purnamasari. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya aku bacain ya pesan dari Kalara Purnamasari. Yona Teman Pro 2, ini ada pesan yang luar biasa dari Kalara. Yona, Kalara udah ngetikin nih buat kita di malam hari ini. Kalara memang the best banget ya, Teman Pro 2 nggak lelah hadir buat kita dengan tulisan-tulisan yang luar biasa. So, aku bakal putarin Teman Pro 2, aku bakal bacain teman-teman ya. Gimana? Ini Kalara udah ketikin. Sekalian aku juga mau ngasih pesan indah untuk dibacakan kepada pendengar setiap Pro 2 Bukit Tinggi yang selalu hadir mendengarkan radio ini dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman Pro 2, terkadang dalam kehidupan ini, kata Kalara, ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga tanpa sadar ia berani merendahkan orang lain.

mengalahkannya. Oleh karena itu, janganlah terlalu sedih teman pro 2 ketika kita diremehkan manusia, karena nilai kualitas diri kita tidak ditentukan oleh penilaian mereka, melainkan bagaimana Allah melihat usaha, kesabaran, dan keikhlasan kita. Dari sini kita udah dapatin banget teman pro 2 ya, daging dari pesan moral Kak Lara di malam hari ini. Ini belum selesai nih teman pro 2, masih ada 2 paragraf lagi nih. Gimana Kak Lara melanjutkan, jika suatu saat ada yang merendahkan kita, bataslah ia dengan akhlak yang baik. Balaslah ya, iya balaslah ia dengan akhlak yang baik. Dan jangan terlalu sibuk membuktikan diri kita kepada semua orang, karena tidak semua orang itu akan mengerti perjalanan hidup kita. Jadi, teruslah melangkah dan memperbaiki diri, perbanyak syukur, dan dekatkan hati kepada Allah. Sebab, waktu sendiri yang akan membuktikan bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang gemar merendahkan sesama, melainkan milik mereka yang tetap rendah hati, meskipun memiliki banyak alasan untuk merasa lebih tinggi. Aduh, ini Masya Allah luar biasa. Kak Lara, habul izin ya, jadiin sedikit kalimat ini sebagai quotes. Tapi tanpa nama Kak Lara. Atau mau ditulisin nama Kak Lara juga boleh nanti ya. Ini luar biasa banget teman-teman ya. Bahwasanya kemuliaan itu bukan milik mereka yang gemar merendahkan sesama, melainkan milik mereka yang tetap rendah hati meskipun memiliki banyak alasan untuk merasa lebih tinggi. Dari sini kita juga bisa belajar bahwasanya gak ada yang perlu kita busungkan ke orang lain gitu ya teman pro 2. Toh suatu waktu tertentu mereka pasti bakalan ngelihat kita gimananya gitu teman-teman ya. Jadi gak perlu nih kita memberikan penjelasan bagaimana kita ke orang lain. Cukup fakta-faktanya aja yang menjawab keraguan orang. Cukup fakta-faktanya aja yang menjawab ketidakmungkinan yang orang-orang pikirkan. Itu sih sedikit hal yang abul petik dari sedikit kalimat ini. Jadi thank you banget buat Kak Lara. Dan Kak Lara juga melanjutkan sedikit lagi teman pro 2 ya, pesan malam ini. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan saat kita berada di atas, dan menjaga kesabaran kita saat sedang diremehkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Ashabul, sama-sama Kak Lara. Jujur, malam ini Ashabul banyak belajar ya dari kalimat ini. Mungkin dari beberapa kalimat-kalimat sebelumnya, ini adalah dari beberapa pesan-pesan sebelumnya, ini adalah pesan yang banyak banget pesan moralnya. Karena dari setiap paragraf ada 1, 2, 3, 4 ya lebih kurang ininya kelompok kata yang Kak Lara buat. Dan Ashabul mendapatkan makna di balik ini, pesan moral di balik ini lebih dari 4, teman-teman. Semoga kamu juga ada hal-hal baik yang mungkin bisa kamu kantongin nih malam ini, dan semoga pahalanya bisa ngalir ke Kak Lara Purnamasari. Amin ya rabbal alamin. So, teman pro 2, enggak kerasa udah di pukul 22:33 waktu Indonesia Barat aja ya kita di malam hari ini, artinya ada setengah jam lagi nih kebersamaan aku buat kamu di Story of the Day. Dan nanti bakal kita lanjutkan membahas film yang udah kamu jawab di question box kita malam ini. Sekali lagi thank you buat Kak Lara atas pesan-pesannya. Insya Allah bakalan jadi pahala yang ngalir untuk Kak Lara ya. Teman pro 2, aku mau putarin dulu nih satu lagu yang ini juga dalam banget maknanya. Sama kayak pesan Kak Lara sebelumnya gitu ya teman pro 2. Ini requestan dari teman kita, Sesi Potret Enau Fit Ari Lesmana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman pro 2, saatnya aku bakal bacain ya. Ada jawaban dari Kak Satila underscore me. Namun sebelum itu, teman pro 2, Kak Bintang ini juga join nih di malam hari ini. Thank you banget buat Kak Bintang. Yang mana Kak Bintang nih, satu film yang memiliki makna yang lumayan banyak. Kak Bintang jawabnya film drama Korea dan romantis. Boleh, karena memang banyak ya teman-teman drakor itu yang mereka ngangkat isu-isu khusus, isu-isu tertentu yang dibalik itu banyak pesan moral. Dan juga teman pro 2, kalau Kak Satila ini jawabnya Three Idiots. Oke, bentar. Yang mana aku juga udah searching nih teman-teman ya mengenai film ini. Yang mana film Tiga Idiots ini bukan hanya film komedi tentang kehidupan mahasiswa teknik. Di balik humor, persahabatan, dan juga kisah cintanya, film ini teman pro 2 itu menyimpan banyak pesan tersirat yang masih relevan hingga sekarang. Terutama bagi pelajar dan juga kita nih, anak muda. Yang pertama, di balik film ini ada makna kritik terhadap sistem pendidikan yang hanya mengejar nilai. Yang mana pesan paling kuat dalam film ini itu adalah kritik terhadap sistem pendidikan teman pro 2 yang terlalu menekankan nilai, peringkat, dan juga hafalan. Yang mana tokoh Rancho teman pro 2 ini percaya bahwa pendidikan seharusnya membuat seseorang memahami ilmu dan juga berpikir kreatif, bukan sekedar menghafal untuk lulus ujian saja. Dan di samping itu teman pro 2, di balik film ini itu juga ada satu hal yang bisa kita petik ya teman pro 2 sebagai pembelajaran, yakni kesuksesan itu bukan tentang mengalahkan orang lain. Yang mana dalam film ini banyak mahasiswa berlomba menjadi yang terbaik. Gimana mereka menganggap kesuksesan hanya bisa diraih dengan mengalahkan orang lain. Dan teman pro 2, di samping itu setiap orang ini juga memiliki bakat yang berbeda. Yang mana karakter Farhan Qureshi ini sebenarnya bercita-cita menjadi fotografer satwa liar, tetapi dipaksa keluarganya masuk teknik. Dan film ini menunjukkan teman pro 2 bahwa banyak anak muda hidup berdasarkan harapan orang lain, bukan impian mereka sendiri. Dan teman pro 2 dari film ini kita banyak belajar ya, banyak pesan moral yang dapat kita petik. Itu baru sebagian, tapi sayang banget teman pro 2 rasanya nggak cukup nih bahas ini di 30 menit terakhir. Tapi ini bukan 30 menit terakhir, 8 menit terakhir teman pro 2 ya. Jadi kesimpulannya, makna tersirat terbesar dari 3 idiots ini adalah bahwa hidup tidak seharusnya dijalani berdasarkan tekanan, ketakutan, atau standar orang lain. Yang film ini itu mengajak kita untuk berani menjadi diri sendiri, belajar karena rasa ingin tahu, menghargai bakat yang dimiliki, dan juga mendefinisikan kesuksesan menurut nilai-nilai yang kita yakini. Dan itulah mengapa teman pro 2 ya, Tiga Idiots ini tetap dianggap sebagai salah satu film pendidikan paling inspiratif yang pernah dibuat. Kak Habul, bagaimana kalau misalkan kami yang belum pernah nonton film ini, jadi langsung aja ditonton. Ini udah ada bocorannya teman pro 2, film yang memiliki pesan moral yang cukup banyak versi Kak Satila underscore me. So teman pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune sama Kak Habul. Nanti kamu bakal ditemenin dengan lagu-lagu pilihan ya teman pro 2 selama 1 jam ke depan, dari pukul 23 hingga pukul 24. Dan sama beristirahat, sama halnya nih Kak Lara juga ngucapin teman pro 2 satu hal buat kita bersama di malam ini. Sama beristirahat ya Kak. Iya Kak Lara juga, setelah seharian berbagi suara, semangat, dan menemani banyak pendengar, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk memulihkan lelah. Amin ya rabbal alamin. Dan Asabul, ketika Kak Lara chat aja, lelah Asabul udah langsung hilang, langsung semangat siarannya gitu ya. Dan teman pro 2, Kak Lara juga melanjutkan nih, jika tubuh bisa beristirahat dengan tidur, semoga hati yang mungkin lelah karena banyak hal juga diberi ketenangan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah selalu setia menemani kami semua malam ini. Sama-sama Kak Lara, terima kasih juga udah jadi pendengar setia kita ya. Sama beristirahat Kak, Kakak juga.
Semoga esok hari Allah bangunkan dengan tubuh yang lebih segar, amin ya rabbal alamin. Hati yang lebih lapang, amin. Dan senyum yang lebih indah dari hari ini, amin ya rabbal alamin. Amin paling kenceng dari Asabul. Gak hanya untuk diri Asabul sendiri, tapi juga untuk kita bersama teman Pro 2 ya. So, langsung aja teman-teman, aku putarin dua lagu terakhir buat kita di malam hari ini. Ada Fight Song dan juga nanti bakalan ada Salma Salsabil sebelum ke lagu nasional. Aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, teman Pro 2.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: di online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi.

0: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Hey, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ica Maisa di sini di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Dan hari ini tanggal 3 Juni 2026 sudah memasuki awal bulan yang baru. Semoga juga pencapaian kamu juga sudah baru lagi ya, yang akan dicapai, yang sebelumnya udah kecapai di bulan ini. Yang kemarin, bulan ini tinggal lanjutin lagi nih. Maunya gimana ya? Dan kayak biasa aku akan nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Bakal ada juga di jam 5 ini lagu-lagu bernuansa islami dan juga tilawah on air. Dan juga bakal ada jazz music sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 9 ada Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan bakal ada juga di jam 9 nanti Siaga Corner. Kita akan bersiaga bersama ya teman-teman ya. So buat teman-teman pasti banyak banget informasi menarik dan seru-seruan bareng sama aku nanti di hari ini. Dan kita awali dulu ya sama pagi ini dengan lagu bernuansa islami dari Azanda Da Fema, Wahdana.

العذاب وما الله بغافل عما تعملون

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله

ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
6: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
6: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2, di jam 6 nih waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Kementerian Lingkungan Hidup atau LH yang tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Dan lewat aturan ini, pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Dan Menteri Lingkungan Hidup LH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan hal ini di Semarang pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin ya. Dan aturan ini untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Yang mengatakan secara teknis water farming ini merupakan praktik tata kelola sirkular ya. Dan air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresap kembali ke dalam tanah. Lanjut kita ke informasi yang kedua teman-teman, tim nasional voli putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia dan skuad Srikandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AFC Women's Volleyball Nations Cup 2026. Dan pelepasan dilakukan pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI disentuh pada Selasa 2 Juni 2026 dan kini skuad tersebut ingin memperbaiki peringkat Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB yang berada di urutan ke-75. Last but not least, teman-teman, Jaehyun Boys Next Door akan membatasi sementara partisipasinya dalam penampilan akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya baru-baru ini. Dan kabar ini disampaikan oleh Coast Entertainment melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 1 Juni 2026. Agensi menjelaskan, Jaehyun baru-baru ini mengalami pemeriksaan rumah sakit setelah mengalami cedera pada pergelangan kakinya dan hasil diagnosis menunjukkan dirinya mengalami kesleo sebagian ligamen pada area pergelangan kaki itu saat ini. Dan itu dia ragam informasi kita di hari ini teman-teman. Habis ini kita bakal lanjut ke Spada. Selamat pagi teman Produa.
0: Kamu baru saja mendengarkan Produa Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, jam di studio udah nunjukkan jam 6 lewat ya teman-teman, yang artinya sekarang waktunya aku Ica Maisa bakal nemenin kamu di 3 jam ke depan bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya pastinya nemenin pagi kamu yang syahdu ini sampai jam 9 nanti di Spadanya ya. Tentunya cuma di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak dong ya? Atau jangan-jangan ada yang udah bangun dari subuh tadi gara-gara dengerin jazz music di Pro 2? Mau kamu lagi siap-siap buat berangkat kuliah, beresin kamar, atau mungkin nih masih gulungan dalam selimut tebel karena hawa-hawa di Bukit Tinggi nih cukup dingin pagi ini ya, lagi empuk-empuknya nih buat tidur kasurnya gitu. It's okay, pokoknya urulan aku pagi ini dijamin bakal bikin kamu melek insya Allah ya. Dan makin semangat pastinya. By the way, anyway, best way. Kamu tahu gak sih hari ini tanggal 3 Juni 2026 dunia ini lagi ngerayain yang namanya World Bicycle Day, alias hari sepeda sedunia. Makanya nih, sepanjang sepeda pagi ini aku bakal ngajak kamu buat ngobrolin gimana ya sepeda ini udah bergeser nih fungsinya di mata anak muda zaman sekarang. Dan apa ya, gimana ya kita melihat sepeda itu sebagai anak muda. Penasaran gak sih? Jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman berdua masih barengan sama Jamaisa di sini ya. Saya di sepeda sampai jam 9 nanti. Nah, teman-teman berdua, kalau kita ngomongin soal sepeda nih ya, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kamu? Apakah sepeda jengki punya kakek di gudang? Atau justru sepeda lipat atau fiksi estetik yang sering banget lewat FYP TikTok kamu? Nah, ini dia nih yang menarik. Sekarang itu gowes pagi ini bukan cuma soal monopoli bapak-bapak yang hidup atau hobi pakai jersey ketat gitu ya. Nah, anak muda zaman sekarang alias kaum-kaum skena nih ya, udah bikin sepeda jadi salah satu fashion statement yang gokil banget juga. Dan emang boleh skena itu? Ya boleh banget lah. Sekarang kalau hari libur atau pagi-pagi gini, mungkin ya yang masih aktivitasnya belum ada daripada goleran nih ya, sering banget nih kita tuh ngelihat anak muda tuh gowes santai pakai outfit yang super stylish, justru lengkap sama kacamata hitam, terus juga sepedanya dipasangin pouch kecil buat naruh HP. Nah, tujuannya supaya apa? Ya selain nyari keringet ya, ujung-ujungnya juga pasti nyari sarapan bubur ayam atau mampir coffee shop yang estetik buat foto OOTD. Nah, menurut aku sih tren yang positif banget ya sebenarnya ini. Sepeda tuh nggak lagi dianggap kuno atau bikin capek, tapi udah jadi bagian dari lifestyle yang keren banget. Nah, daripada pagi-pagi udah ngegas motor dan bikin bising jalanan, mending gue santai kayak gitu, justru kelihatan jauh lebih chill juga ya nggak sih? Dan belum panas juga nih teman-teman. Jadi boleh dicobain kali ya next.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai ya. Kita masih barengan sama aku, masih nemenin kamu di pagi yang cerah ini, teman-teman Prodia di Spada. Selamat pagi teman Prodia. Nah, tadi kan aku udah bahas tuh ya tentang tren anak muda yang hobi gowes pagi demi estetika dan juga kesehatan. Tapi aku tahu kok. Pasti ada juga di antara kamu yang dengerin aku sekarang sambil ngebatin ya. Aduh, Cak, boro-boro mau gowes pagi. Jangankan punya sepeda skena, buat lepas dari magnet kasur jam segini aja tuh kayak perjuangan banget ya. Udah kayak mau ujian skripsi. Waduh. Tapi tenang, kamu gak sendirian teman-teman. Kaum mageran garis keras itu emang nyata adanya ya. Dan kadang ada yang semangatnya cuma di awal doang, terus beli sepeda lipet mahal-mahal karena keracunan tren di medsos. Pas sepedanya nyampe cuma dipakai 2 kali. Sisanya cuma berakhir dari pajangan estetik di sudut kamar atau malah beralih fungsi nih jadi gantungan handuk. Walau, ayo ada yang merasa tersindir gak nih ya? Gak apa-apa kok, namanya juga proses ya. Tapi mumpung hari ini hari sepeda sedunia nih, yuk coba kalau ada waktu luang nih, mungkin nanti sore abis kerja, abis kuliah, atau abis aktivitas apapun, sepedanya dilap dulu dari debu, terus dicoba goes keliling kompleks bentar aja. Rasain deh sensasi angin pagi atau angin sore yang menerpa wajah kamu. Rasanya tuh kayak beda banget sama kalau kita naik motor. Dan abis ini aku bakal balik lagi teman-teman di jam 7 buat bahas gimana sih sepeda ini bisa jadi alat healing paling murah buat kesehatan mental kita dan tentunya buat bumi kita tercinta. Tapi sebelum itu yuk kita dengerin berapa lagu yang mau lewat dulu yang pas banget nih buat kamu gerak pagi ini ya. Kita bakal celebrate dulu barengan sama Micaelangelo. Everyone.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.